0: Panamericana 2000.
1: Choket sik malchun di pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapasta tau listoch bal an chikok toch.